0: imu nindasun ninga 6 CBC ukir tartumina alat tusi
1: talle mallo ke kitierlo ale kitierlo ke keuna ale keuna polunga donuna
2: taimela sura sinnaksau tamama tamanga de karunne tsaksau ne amimmat taimat tawtanna a tapona de sinnaksau de ku a nilia sema nilia lau sema yugaruwa kisiyana tanna unikkaanga a tsaksau lor semang itto nutangoli amma makawje maniak pasi tanna tujui dong mimmat juji kannak illulung miu taw jong unikkaanga amma tapong qulano ka swarne ngani e taima iqqama yaminik unikkaanga amimmat tamakkuanel ya nikitta qalwarlu niki
3: ibulunna kai qayaya ka qongidillugit ungersertu qalorsum mutakaani illulung miu taw jong ukangaksak tukang nak sedih juga. Saya mah anu waktu aku muda panguang nama saya mah biru jarak sih mah muda ini umi kau jadi juga. Biru jarak umi waktu aku muda bila suka aku itu emak jarak sih mah belum nini anu waktu aku. Saya mah asyik belum asyik. Siku naun nak hilang. Siku ang I took the note. Mana itu awal senyumnya tu macam macam. Tama orang tipik kayu orang masih nak kaya orang ni senyum nak terang tipik keluar senyum. Tipik kayu orang macam orang itu senyum senangan mula. Ini mak tak sewa sokok senyumnya. Kamu kira nak di. Tama orang senyum itu tipik yang aku senyum. Nangis maksud time ini mak tak sewa senyum. Takut serak pun aku tuh kau awamu jangan tuh makitan tuh. Kau dia kau takut nasib ramai asyik dah takut tuh. Kau sini nak kau sini dah kengom ya kau kan yang kau sini kan dah kau umia umia kau. Apa takut waktu upaya yang tiada sedikit sokai tahun ini setiap tu, muda man, tamat tu mungkin itu aru iluan itu. Angin kamu, angin kamu, ukak sun, ukaya tu funuk sunau, angin kamu. Angin tiga rau sedik tanya ru umi aku tu, tak ku angur duri. Tahun nunga ur duda. Kimi tiang nak makan ni baru kau mana? Kasih ni kia inum ni mau ya aku duri takkan ngau upuk tau siwaru mak sunau kau. I'm not sure if you're going to be able to do it. Kamu ini aku yuk tuan ini kalau cakap sama orang yang orang sedih cakap sih tuan buat asyik tak sama orang sih nak mudah nak sedih kamu ni umi yang sih utara orang sih macam ni jaru orang sih macam tikunuk tu jaru tak sok tahu tuan kalau dia orang sih macam tu kamu buat Abu yang umiak tahu tinggal kamu tinggal usia yang jauh dulu, tapi cuma nunarinya usia ni ada kamu usia yang jauh dulu. Mungkin aku ekomanya semua orang nggak kedar, kamu tanggutilu. Mungkin aku sekarang ini malu. Usia yang jauh kamu. Ibu terkurung nak kita bilik terdunia, nak kita gaya terdunia.
4: Man, the illusion.
3: Ada mana tu nilai kurang kita bunga isu anu isu ni macam ni. Macam aku nak tahu isu ni apa? Oh, isu rencana. Patut nak tahu ni kita betul betul ini. Kalau sekali ni isu rencana, isu rencana.

Aula selkpunga amadrawl. Tampuni aula saktillunga. Taguksaagullarpu piqatig. Ngaweitaakku. Tampunga tatti ilanganuartu ungatiparuklut. Tamaunga sakpaartullulik taguugami noqqarlunitaaik. Noqqangaarsimalerami simnaupatuktuuna sigilluninga. Kukiusi yarluni taamaits. Pisuulerlun. Tamaunga akittianganunnunarilaarluni timitsianni. Upaayarluninga kukillaarlupinniaalerramina. Upaayartornaruyunneertaruugiakku. Aulisaqunneraallallumi sigituuqa. Qimaqqamutiikka qimarlugi takanunga sanguerlunga. Okiriaraamminngani ilisarsitinnasulerlugu sanguerlungalu ingeqqayullaraa. Asuila ilisarsigami nangiilerlulli takan. Daaruukku kasamngiaartuluinnarlugu tamaaruna kitsaasaartaaru billugukaangersaanaarlugu sangummigama san kitsaasaakuluppurlugu aksuaalu illigiwaqsunbiile ассерлуг яфига жортугулу гяртавори кичаасаагатуттаар билаарлуг ноққар сулааваасиуна уванни упаасиуаароо авад тапаани туктуаллаарлуг таарсисиллуни тикку сиуллиораартуллуга сикиерулуга таманна таарртиллуг кингунатсианниллун қаумисималлунингалуунни дувигаттинг таппунгаангаарлу Kikir mai dua kapujuar, kalau aksuar wiksik semai mana wiksuar, time aku pujuar gitu dahulu gama, aku ngalun ni kamu tenyutur tau rumah, siapa kalau yang reaction ni isi matu ni, kamu masih makan dengan siapa, kita panggil ni kewenjang waktu mulu. Unangga gok tak tu mengak tu ni besok tu ni uyal tak tahu. Dan betah ni kan bisilah ni cuma tahu ni mau yang dalam tu. Anu yang jauh tu anjing jauh tu. Dan mendak terak sini rusi gini jauh sini jauh tu mungkin kaput juara. Dan mendak terak sini malak. Amma. Asyarup makayan itu, dah semua ni kalut di. Jadi dia waktu pun esok waktu tu pun ngaksa aku. Tahun itu juri, tu waktu saya kalau itu arum hilang, aku pun ngaksa aku dah. Jual waktu tu tahun ngau aku yang mikir waktu tu, tahun ngau rak semangat. Tahunan aksun, kimiu naruk paksun, kata paksun umi anggam usahkan. Tapi awam ayo aksun aksun agen. Tahunan aku yang ikut aksun. Tahun aku kira sangat tua lom. Tahunan aku pernah kasih ayo kul aksun. Kimiu kata naruk paksun umi aku kamu tiup kata naruk paksun tama orang tua aku ini aku tak ingat. Tahun itu waktu sekali tu orang abu jari sini tu, ada ngah mana yang muda sekali tu orang hilang. Tahun itu orang itu, tahun ini kan orang dengar tahun itu orang tahun itu kau yang maju jumi jari abu jari tu dalam keupangan sangat tu ada minyak yang pergi semua orang itu, tahun itu akan nak kau isu juga. Kerana mereka belum berdiasi umum, dan mereka kau juga yang jumi yang, ama tahun nombor tak kau yang keluar sana, ngajar ikhlas kita kanan, si nangkan itu orang tertuju, tu sangat sama nasi, mesti dijaru muda umna, tak nombor kata kasong, taman nak kerumah sana, siku. Junau besar tu kuluan, macam arung mata tamaan sih nang, si butir

0: ngalatia ko nang nyak pakai semua orang mila. Saya bintak sama saya bintiwan dek kokora aku kapis apa dia tu nak. Tapi balik kapi yang aku kusupusi waru merapau ngai ikir. Tak ko ini kasar aku tak kenal ni buat cukur. Asa orang boleh saya kami supil wang ni kau ilah kapau mau kondori agbil sekuar. Asyik aksinya siwar aksyukum syukum bila aksima kima nabi jawab bila tu aksima kau dah sima ni sekolah itu kan ada tamam biar lah pandiku bila kau sekolah aksima kau ama bila kau sekolah entah lu ama awan aksima kau ada awak kul awan ukuan ni nak kau aksima kita tahu nama ayah aksima kita lah. Tahu nak modal tu tu. Lepas sana ni, tahu nak modal aku sebut. Awak ikut kecil lu ya aku. Kemarin tu nak. Naya ini tu masih kubur nuri yang. Nuta kau lu tu. Takkan lu uyo. Tapi tak kerum modal. Takkan nuta kau lu tu. Anu ke aktif nak mungkin tu lu aku. Ayo ni satu lu. Mikit tu kalau tu, tak kau aje gitu tu, minggu aru kerja pun kita mana, mana kau? Minggu kita ini aru, dan aru ini gitu tu, aku angin yang aru kan usahkan, angin aku tu kan, isi mana mahu tu, minggu aru kerja kalau ya, heh, tapi kalau wajah kerja kerja udah yang aru yang kerja, wajah kerja kau. Ilautan naya gina saya jaga rainya sinagul wa la qosun abun imaqt nikara bari magitun naqongin namena arotikuru naga bitya asim dai ilagilli utamna bitya asim amiya yo tiqili yo yo bitya. Waktu anda kami operasi mahu yang malu tiup dunia, sama am. Waktu anda kengaji ini jauh lebih dahulu. Kehendaknya akan kau ni ada kami di sini kasih tu. Yang kasih juga tinggal. Aku hari itu imatur ikhlas tinggi jauh siung itu. Tapi anak magong ikhlas tinggi jauh siung itu inang itu kau sih siung ikhlas dengan nilau dengan imat. Tumia, ini tu jauh semua orang ni ujung mereka semua aru imak tu ikhlas tu katilnya. Sebab ikhlas tu dia yang akan diingat. Tapi pada orang semua tak. Tapi mana cerita cerita ini? Masih ada teman kita orang luar yang nak masih ada lagi tu ni. Tapi ni lo ujung. Ini lepas, angin yang siwin kan, ujung siwin ada ni, berkat itu. Ia ada. Ia kat terus semua kan, teman kan yang itu. Besok tu, tak usah kau tu.
1: Minang ada besok, tulen ada besok, jauh na, kakon, ane kelain apa?
2: Tapi meja tan tu sama tu makan ada orang kisah ni pia, nama nanti semua kat tengen mau pindah kan ini orang. Unik kali ya kan, lama mahu suli, teman sini nak cari kup ilanga, unuang kat sini cian nak berusi.
1: Saya minang atau sih tulis minang atau aku telu teli malu kecil lo kikiuna ali kikiuna bolong wa bolong na kini muna alu kita saya minang atau sih tulis minang
2: ya Ahai, tapi mereka sih nak sah, tamangnya suri kalau tiga tu sah ni aman. Suri tanah ni dia, dia putih unik kanga. Imaka kalau sih dua yang kena tukar lah, ilanga. Uyu gini ada mana, ukah sih kena apa kap? Tanah unik kalau masuri, macam mana? Apa kerana uyu macanu, apa itu nak kanu? Anak kat ini dia sih makan tengah keluar uyu ni ilanga ni. Tanah ukah uyu dia. Ukur usia terus semayu minit, terutama nampin makin umat, dan tu sah, ini kakak ni kenyang semua.

0: Kari Nakputit 88 8 9 6 1 5 1 Tapa, mami ana utak kecil nara karu kama tunggu suki kina umang aku pelu nara nek kalut.
1: Ma aja tung aku punga uang ada berkupsuk aku amil tak tak kau kakak gaya tunggal di tak kuwa kami nek inu kuwa nunavok tanok muka tak angin kau tak nunavok kut. Atok taong niyo yata katayo may nang itigot. Noon na po tano kumaga doak ta inuwi pa yun nang nang may ama atida kumaga meto ako ni. Ublo meo na to tako yun ni. Inuwi pa yun na kumaga ito yun na to itang agunagaw ka doak. Saan na uto tigilo ko. Noon na po itong abit ko. Ito rin ang leoktisip mo sa tamanit. Noon na po itong abit ko nila. Timiyo yung itang. Kano kampanya ko tingnan NCC nun na wupin wikip mo ta ko ukito ni mago ni kangas din ni iglo na diyo na to tama na ako yani piyani ni to huli kano iglo ki kamang ta kano privada kiti ni dogaya mga ta to agas tumi iglo na diyo ko yun na ya tungan ni magiwi yama ako Amalu una tuki negara kau ini katima yuta kami anu nama tunga bikunin inui nanu iliau ne agafi inui poyok tengit logi inui pilere katigia logi amalu kimi ujud pilere katigia cerita logi inui poyok ya tengit logi inui nanu iliau ne agafi nuna budo angerota kano ilulah kami tu munga unyau ya tengit logi takugua negara tunggali Amalu 25 mata nuna di zaman ini nuna boleh luaran ini. Ia ini nang ini juga adik itu mahu datang ini tak kuasa kerja tu malah tak kau mengapa amma. Lepas aku kau nak kau nanti jangan kau ini juga atau hari ni aku makihan ini zaman ini tuju mina tuju tu. Aku mengapa kau kena nak tu mahu inung nu iliau ni aku pi inu ipu waktu terakhir talis tak kau mengapa tu.
0: Koyan na may okara sa kami.
1: Imamat na tao, ublo ka siya rin.
0: Ifilo. Tana tao ko okara sa mayok kinang mga kapit. Naroon ay lakluti. Tunga suti akin.
2: Tunga sa punga. Tapos sa yung Tako si mawag tarang magamitako. Gila ka yun ni. Kaptis pa si mi. Sesuatu pun asyik tapi mata tersama masa pak. Tama kop, nenaruk teko, anaya kangen after. Tama kuning business ni, sana kita kena kota kalau kalau pakai teko nawak tahu merke. Koyan nami, nak komen dah mendapat waktu, nena hati ada apa nena, nak komen bye.
0: Koyan nami tapi sa, okara kata gitu. Nuna voting avikut ang yoka dararaming mata nagwakto yoka nikpat takyo takyo nungugin yaktang ane kinaw mga akpit takyo tunga sutya kay
2: kinaw mga akpit tunga sutya kay kinaw mga akpit
0: Du sa vinger. Du sa vi.
3: Hvor
0: er det? I vi.

0: Okay. Ubat nu asih anu kali maju kuyuk kit tu rak sahul roma. Nubat cuma tu roma. Ini tak menjadi kalau tengah tengah tengah tengah kusi anu gitu.
1: Ni kena umang harpe naru kit. Kau iya ni agak kena umang harpe.
0: Umang asih mak kecil ada mangis halen ni. Isi mage. Isi mungkin jek kanit tau, kalau mahatang bila mac, tapi malu tak getan na. Isi mungkin hatak si malu menjaga, terbasen na itu. Tapi mac, kemak gua, ilu harun na ni, itu nak tepara gua waktu lewit, mac gua malu je building coach mana after yo hal na itu. Apok tak bagi saya usang mata, tamak kau hidup lebih lagi jangan mata, hanya itu nengin. Tamak kau tegak, makwali, sengi juara guna leng mata sana tu nengin lalu nengin makwa, nuta taslan, hamamu, kulit ima, tiada kerja nyeksa telat tilleguli. Tiun nanti lu tamak ku apok tahu tiun lebih ima angkat tahu nak lekar waksita nampenek sana gun waksita Allah alamit tiun nanti hangit tegalat ubang ali ilin aksi marjut takamat agapi tiun nanti aksi macam galau galau waksimu kesiani makku isu mugi hatta takka makku containers halu nanti tutai jauju atau hatta tahu miak jauh. Tamak ko na nito tigil lewit ang itakon na siyang mata. Ilawak tulang lewit lewan lalaw ni Harris tagalagun ng mga titi. Yuman na rin. Tamak ko at gisa magihatatak kapag takot niya ang amiswara. Iyo kaktaw hatak to hiyit at akon na tit. Hala na malingan nga pidyo tigil lewit hangi tingin mata. Up to cold moon matay mau house the house maliga ham min matay la hange so malo to jong hottak to lita makko watin ne tigut illele won malek seta ami shit bun nakti pin na ta hang karo tikha ge majunga cabins le rasala ulak setil khali makko ta lo shigam na kam me ta bona ram nakti ta gam taman dali ta gane ke biga jak ta gam na una Nunna, akhirnya ya tangan, uang kita ganu na hak tak semaya tigu, nunna buat mianya lauk tigu, pilih na udah hangat cem magit tigu, demi tuman, nak umi tabun atau apa?
1: Kau yang nama yang kara sahve.
0: Ya, bye.
1: Bye. Okara yun nak to say 1-888-996-4135 Ka ngusak tok kisumi bilre ka kunayak piuk tungasugi kinaw mga pilo narunerlut
2: wanga
1: ngayipi
2: wanga akut tok ipi ah ibu yakadig mo itaw yung ah takko nyawak tau show you sulok pa mi good luck pagta takko di taku gawa takko nyawak tau yung ni magkodo at wang housing ama food prices in Nunavut ayo nak tahu tu belum ni anak kita asuh katang ni, sana sok tak asuh katang ni, ilinya anak

tu ni kau ni kuak tau yokang ni lekangan dunga wiku tuhang nak tali hayung matak ni kuak tukang ni lekangan ugalu bakatima yang ni lekangan ta tuhak kani ngilu talo hunamit katima gizik takalau pat dan nalokit taman na unika kuak hinak taka matna akirak tungi tunga tuhang macicicia kuyin nak tunga tuhang macicia katcia. Kau yakin nak tunggu, tapi mama.

0: Tiakattakitti, 1:30 mingaalik tillugu, 3 maakasung dingani tappani innaalang miyugut, tungasut tiakitti.
1: Ukara yunat tiaktisi ukaru diit, tamang miyatu innaujut, anana ullungani ullukattiara, kujiku vita ifio anana ngannut ukausikisakako villuni, pikkukeja tilluni, tusakta ukuku vikit, anana vit miksaanut, naarak tukauktuk, Sivulik pangurulanga kai. Anana ka kuya ki tuaksima ya kaareane. Anana ki ka kit. Anana ullungani ullu kattea kuwa kit. Teimatuk. Tuni yaurak puti piu yutinit. Ommati. Kanumana. Naglingni ikping natteamat. Okara yok mark pitiura katamang e karung ni tunga suge mark
2: Mga isip Okara Iku majwa ule kamasi Ikaw melikay nang mga kona Anana gila oksi maya apia Wacha gwara ule Tine gunni ila oksi maya Tawa ni 70s ninni Tain hawi maya ilangin na Ilangin na Allah ini, anu galak tiup hatu, niya tiup dia hatu sih mana niya pergi jaga, tetapi maju, pichirang ulak tiup, kaya kena, kaya dia pergi ubah ni, teruk saya sih mama, niala hatu sih mana kita kalau kisah ni, niala guna. Isimagisima ya kakino niya yun. Ikayoksisima niya niya niya. Uwan niya niya sinne. Kaya gigala ko tayong tabo na. Ammalo. Takko. Ili mo katiapit ka. Nuliya ka lo. Anana umat. Manga. Ammalo. Kaniya. Anana wili ni. Dahilo. Pagigala niya tuktaka. Inutaka. Anana ngiti gwala wangli kisiyani. Upi ratak taka sila tinungi. Sakki ratak. Ya. Ya. Upi gara kutamakko. Anana gijayi. Ilakkala misumata. Nalipin na nana gijayi apitay ko. Kariwak sakit ka. Ammalaw. Kaya kahit humari Kalau masak kanan cili, nala kasih, nala hati cili, kasih milus, nala hati api cili, biar masak ni kita tahu hati melayat. Tamat jatuh dega, tak kanan lagi ilin macam ni. Nanti kita tamat jatuh.
1: Kau yang nama Mark. Jomi laita okara kuji yok. Ina bilak duangmit 222-2707. Danata okara sima yok. Richard Amahorik igluring mitunga sugin.
3: Kuyen nami taiken ni training you see. Oka keda kitisi niyo inyumasi. Danata o. Cukup selesai tu, Mark going. Oka tiak tu marelu. Tapi tu, teman nanti oka kuldengar. Anak-anak kuruga nanti video apa? Ona anak-anak kuruma apa? Anak-anak tiak apa? Ningen apa? Julia amagori. Teruk sesi mabigi aku. Teruk sesi maya nyuging mangat tu. Tak kuno ngerti asinu ilanu teruk saya usi mereka tak semua kulu. Okau jite paksini. Amma aturok si mayangi anokulu ya tujuang ngerti tujuh tujuh. Unikangi tujuang ngerti tujuh marevi ilangi tujuh nak paksini ilangi tau nagling nak paksini. Ada ini tujuh tikurai tujuang ngerti tujuh. Kau yang mau tiap senin tu, kita kau lu yang ni kan kau lu yang tu,

0: Nej, men ni det är rådgivare. Men när det är rätt och mitt är det rätt. Rätt unga tinnor. Inminne du sa att du är. Ida ana na katika ullu katiera ko Sunday. Thank you.
1: Kuya ni mai sai pura.
0: Pura.
1: Arwa me okari yok Paulin dunga sewin.
2: Hi, Happy Mother's Day, Kao Mayasi. Mami anak, tatapi, Happy Mother's Day, katika magadna. Happy Mother's Day taka when nganan ng ini makoy madanan ilabu kulugani itulok am nibaksya alainga mamaya na kaya tungo gamit Happy Mother's Day taka ibu na chat at ilabi nganan ng ini am malo ay nakam magyagap yana na pagtay na kinang nito to sa yung chong ito to sa yung kaka akulog jak tigi familia panik nalagap jak tigi amitawal yana nakagat may komit ni rapito na yung may kunito ta ila na yung niupia pia amitawal yung tay yung yala na lo nakto tay yung niyong ina galak to pio yung chong yung Akului nalgai yacinu nasi acil ya periusi ammalu nukara ukalla kalunito tu sang tu setanya kah happy mother's day acualu anjatik happy tu saat sungguh itu baru kalau mau berjalan kami happy ya kami soalu orang ada amma lain galiman anak-anak liman in lain ga family tu saya si nacik ilu nacik itu everybody kaya kalau orang kami soalu orang ada Kuya na may nilak di daw ka makaya sa ngayalo ka ma. Thank you and happy Mother's Day.
1: Kuya na may Pauline.
2: Yeah, bye.
1: Bye. Kuya na may ngayusi o kare katak to si higping nakdudo katak to yuri matid. Daman na. Bigugusong nivo. Sakayak tingilo ako katakatik ko ananat din no. Nagli ginagalo di ko ro kauting ilo ako katagati ko kasi anile kung bang ilagot sa naro kagta anana rimatianot nilia din Lazarus katarik ingit ilugo anana ka.

Amata outa lima outilugu atilu blumitu saksa outinna atigu. Ila gila outa buta outu saksa ugean atani la out sauke nang nono vungmin pivale peanik pata. Sila lagi yang nak belajar nanti mana kita belajar min amma kita mewni tu sangat temalu talu tunggu sulau mikit si tu saya eksamin.